0: yang ulung kayak woi woi ora arah kau kurun tuh dari malah cicit lah mereka perwala
1: Triple J.